na simang alfon sangmani gitrang kok na soha da hevindro sangmani gitrang kok na sus khanamat gen gitrangara ongenga wat bahaun amanang ko aro mengepen gitrang ongenga o no no jojongrang

Yana kaswani tura. Nasimang silong stesnoni wadat kapat koborang kok na sona mat na ha daw na simang ya stesnoni wadat kapar matelani gitrang kok nang skana mat gen aro dala tamo na simang na chakseng sangma aro unidol ni rung kapag gitrang kok matenga. Gitni kata bichong rangara chakat mangrake sengenga getel dalbat kapa chubat kapa aro o achu ambirang daw na simang ya garat kaman gitrang kok zol zol kna sona mat gen.

0: Nasimang chaksing sangma aru unidol ni rungkapa gitrangko kna sonamat na ha aru ya gitrang baksa rung matela ni gitrangko ka matna donso gaman somay ba yanon bot na ha. Dao nasimang agaspani ni belsi sosku kapani somoyo. Ramke sangma jian saksa radio kna rungkapa wachim uni kandake agan thalate onani ko kna namat gen.
1: Ani bimbing ko ram kiam sang man mga nga raza pala sungon niyo nga laki mang dawa na si mga nga adita di juni kamsta ni man adita ang tang nihi uy masig mo niko akan na miya laki nga simino ko ni dala da ba kapan radio ko na nagis ng kapat sa nga manang man nga ba bimang rorong imang na atamo hindi film na ni kita ko na na kusiyong araw na magkakabaan laki nga kanabak na Un baksana ba gitang ko kunan baksana ba thamo ndake salantini garu kubur warang ko atko war warang ko pa na knarong ni knarong ndake na ambar thangwa ndake na adita atni kul wala o songsa lo maya ungyong jeyao gmokon ma sina katta chola ko ba manna katta radio ara takchaka un baksana radio ni kamta taniara atni Sungu, maya-maya unga baksana ba, chanspi khalsiswani rang, sports, jekon nakano de, chanspi khasun khalani, World Cup, Cricket World Cup, Football World Cup, aru dao de un baksana ba IPL, takawarang unga, aru IPL baksana ba, ching India over the one, hero Indian Super League, takawarang et unga, warang ku masina kata, Aru orang ni gemun kenana kata radio ora na mendak caka aru gamcata. Cumutan orang teams ka team kasusan jalan ko dating on. Baja team cikipong uha aru baja team na empat kipong inga ungjeng awak mukun masih naga da radio ora sana kuburan kuba raba ah. Hendak yang ceng uap yapci diangi bakur ay perapai ni naga ta manjumang ba. Radio ini kita, anjing kubur atau mukbarang ini, katakan kau kenai mengguna, anjing uap ya pun lompat eh, niya kataan, lompaya, main orang mengguna anjing, kemakan dia cuma lompat jaga yang ini nak kata, ni bawa nukuk dongnya anjing, entah kau kuburan kau mansur lah, uap kuburan ni cuma nak cengara, anjing antang tang kau, uap ya pun lompat eh mengguna, niya kata ni kata tak ke, tak nak mantulah. Yang tak dapat cuci orang kuat sekarang radio raya, namun, karena ada radio ni tu yang tak dapat program mangku selain tiang cuma, karena ni raya namun tak cakap ni ba, uskah, un baksana ceng di public day, aro independence day, orang ku mania niyo, main tak ke mania, aro sabawa orang tak dapat semua orang ora mungsung pada ke suka cakapnya, orang ku macam macam nak kata, cuci Un baksana ba, acing ni dake dau garil so. Acing ni dake wangala festival ngan kong watinga. Warang ko ba acing masina kata, chol ko matna. May dake maninga, aru warang may dake program mang unya aru baik kapan kapan na asok ngan wani mandirang ba sok pay nga. Warang ko ba acing masina kata, chol nga. Dake mang na angi masina kita de, yasan nga ya. Sakantikon mutela.
0: Nasimang akas panini belsi sosku gapani somoyo saksa radio knarong gapa ramke sangmani uni radio knaniyo tengtang tengtang gamchatani rangni gaman agan thalatte onani ko khna sonamat naha dao sengjan marakni gapa gitrangko aro mongel sangmani gapa gitrangko knangs khanaman gens khangapa na simang na sengjan marakni gapa gitrangko kamatenga Gitni kata bichongrangara nakna khasa thmakke reba thaibo chame aro srak srak tauna simang yaganat kaman gitrangko jol jol khnaang naman gen.

0: Mas ya, angin kusuk jana sekarang kau jana mana depat angat cahigin ba. Antang ni jana sekarang kau cusuk kau nama mana nangaku nangu ija ma.
1: Amba, nak capre timung jaman nuna sajo kode nang ibi ini namgini nasa gani ya ba. Metum cigup ba aru kari nang tot kepa cahani rangko wat boha. Nang ibi ini namgini nan nama cahani mesu samjak rangko sa boha.
0: Ya kau Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kata wiat tengah.

Yana kasbani tura down asimang toki house to tingtangtang hindi film ni gitrangko knang na matgen aro talathamos khangapa na simang na dil film ni gitko ga matenga gitni kathabi chongara hampier carnival aro one anuradha patwal aro udit narayan ni gapa gitwa.

Tao na simang apsan film ni manggapan git ko knang na mangen git ni kata bichongara sayanji se chupke aruan anura da patwal aro udit narayan ni gapa gitunga.